kaliupan kami sampurna menjalinnya tuna. Mang even itu, bidesh katulah hiti. Marane beruna, namut matal kuwedna watibna. Mat mage nivas, mage demapion, mage wedi mahal sahodren denna, wedi mahal sahodren ge daruan ti dena mane tuna. Mata elai kalut, hakik kisi waktu bunen hai. Ma aku mak keran nona dikia mata kita agan beru hati. Namut mata kalai hakik kejat tibuna. Budu ham duru jisu dhamatanu hai. Hita hada agan mangusah gara. Tsunami pasi man jiwa tuni punya hati naik mang labatun kudar muka. Mang kudar minu terdekka. Hamadama nil pahatnya t-shirt taking, sudu pahatnya kalisan begin, serasunya hari ma karuna wanita pirisak. Pasti mandirah kata on tamai tsunami divi galawa ayat upakar kirimir pemini, Taiwan itu pemini suci bauud sanasia pada nama. Mama niwasa sanchare pyaatim sandaha suci swecha samajyen samayikatuna. Deepi kalavagat aya samaga katakala sama mohotakma. Mage hita hite vedanam adu kirimata e upakari. Api tawadurata tani une naha kiyen hangima mata athi una. Tsunamien deepi kalavagat ayata upakara kirimata mata avasthawa laba deema gena mama suci swecha samajikayana krutagnya wenawa. Mama hambantura suci utum senehase gammane jeevit wenawa. Me ounge madhya kaleena digu kaleena saha sahana seva katitu wala prajawa samaga ikat ikat tuila pada hati itu kerana jelas hatere tsunami pasu suci samudane sahayogya kisida adui neh. Binashem pasua Sri Lanka tawamat mihipite swargyak. Itu wasim. Asalnya sah dukmin dina ayah samag, ya amat, api igenegen ayatim. Rutuwe parisere, araksha kiri matte, api samus saham taranim. Adere eti oneh matenak, swarge eti bawa, api taray wisshas karu.